community COVID-19 tablet paljula lengano bro ni walolin bini mandalla nan nilgal COVID bro puju man ni de me mi COVID wonda karana ni walin bini nguni ngano bro ngaba jol tablet wonda man ni de ngal ko man yungo manda yangala kan ngan bulga me mi wonda yang bal pin mimi jalan ni ni bulgu bulgu palan banan ya apa pin wana lan bal ni ni COVID needle ni yang bal ngalan tablet tu manda ulu gujo kan ngan mimi jare yang dene pulga udu mimi yang ga cerang orang lu manda yungu ni ni tablet ni ni man kanggo ngalgo la man padal ulu nyonga ngalgo man ngapa jadi nguranga puju ni ni Kalangan orang kade, COVID needle yang lanang belinya, puju ngaji de manuan dala tablet manni ni dengal ko. Puju manian ko klinik kade, jala, nyago manes jalan anguru, ni de andalu mangul culo, minye de tablet. Puju mangul nyago yang ka COVID jere, yang mangul nyago ciri jalera, puju man madaling, padalu ni man ngane wangi ibo minye de kade. 1-800-020-080 Minyitu wandulu, pin wandulu, mangul julo, jala janga, mirijin nganuburu, tablet. Wale, pin wandi cha, manin wandi cha, yapa wandi, ulu, mandunya, madao, nguranga, mimi, julalanyi balpulga, wale, nyinidini COVID-19.

0: go now.
1: Boleh kena le mada air walau. Ini jaring are. Enak. Barang ajari. Enak ale. Enak. Kalori ajari jenda. Kalori jari. Warna leri. Jenda ale.